Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pulau Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: kontrak.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: kemananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gatel, aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih nih nih, minum dulu woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.

Oke, pertama Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman yang aku Esther dan orang dengar kamu ya teman Pro 2. Di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ada di Pro 2 Hitlist. Dan sini kita sudah menyediakan segudang lagu yang bakalan kita putarkan buat kamu untuk siang hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget request ya teman Pro 2 lagu kesayangan kamu untuk menyemangati kamu beraktivitas untuk hari ini. Ya teman Pro 2, caranya gampang banget. Kamu boleh langsung aja chat ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 656 3033. Oke deh teman Pro 2, satu buah lagu dari Fiera Besari, Tulang Punggung, buat kamu, check it out.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: deh.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
4: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?

0: online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, borong-borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Halo, halo teman Pro2, selamat siang dan welcome back to Santai Siang Pro2 RR Sibolga. Temannya kita bakal ngobrol-ngobrol, ngebahas dunianya UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital tentunya. Nah, siang ini kita bakal ngobrol tentang yang sering kita lakuin tiap hari sebenarnya ya. Atau ada yang gak hobi nih sebenarnya. Ada yang hobinya cuman ngebacanya doang, ada juga yang hobinya nulis. Nah, kita bakal ngebahas tentang menulis. Nah, mulai dari bikin caption Instagram, bikin thread di medsos, cerpen, puisi, sampai ke novel. Jadi kalau teman-teman Pro2 pikirin nih sebenarnya ya, kalau ada tulisan yang dibuat itu ternyata itu bisa jadi salah satu sumber penghasilan. Karena sekarang nih, kita hidup di era ketika siapa aja itu bisa jadi penulis tanpa harus nunggu diterima penerbit-penerbit besar, ya kan? Nah, lewat self-publishing namanya. Jadi seorang penulis itu bisa nerbitin bukunya sendiri, baik dalam bentuk cetak ataupun digital, teman-teman Pro2. Nah, menurut Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri nih, subsektor penerbitan itu merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif. Karena menghasilkan karya-karya berbasis ide dan juga kreativitas. Dan industri ini gak hanya butuh penulis ya, tapi juga butuh editor, ilustrator, desainer sampul, sampai ke pemasar digital. Artinya teman Pro2, satu buku itu mampu membuka peluang kerja untuk banyak profesi kreatif ya. Nah teman Pro2, kalau kamu punya kesempatan nerbitin buku sendiri, kira-kira buku apa nih yang bakal kamu tulis? Buku novel, buku motivasi, cerita horor, atau mungkin kisah tentang daerah kamu sendiri ini. Boleh kirim-kirim pendapat kamu lewat WhatsApp Pro2 di 0811 656 3033. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi mengenai peluang besar anak muda, terutama di pasar penerbitan ini di era ekonomi kreatif digital. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2. Banyak orang itu masih nganggap yang namanya penulis itu sulit ya. Dan hanya untuk orang-orang yang udah terkenal atau memang punya bakat alami. Nah, sebenarnya pada kenyataannya justru banyak penulis-penulis muda itu yang mulai karirnya dari media digital nih. Jadi mereka membangun komunitas pembaca terlebih dahulu melalui media sosial, blog, atau platform yang untuk membaca konten-konten digital. Jadi setelah punya pembaca setia nih, barulah mereka menerbitkan karyanya. Jadi banyak yang sukses melalui jalur self-publishing. Jadi kayak mereka bikin fanfic dulu, terus bikin cerita-cerita pendek, banyak peminatnya baru deh diterbitin gitu. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri juga negasin nih bahwa banyak intellectual property atau IP yang kreatif ini lahir dari anak muda Indonesia. Nah, tapi tantangan terbesarnya atau masalah terbesarnya itu sekarang bukan menciptakan karyanya, melainkan bagaimana karya itu bisa dimonetisasi ya, dan berkembang jadi bisnis yang berkelanjutan. Nah, peluang di industri penerbitan juga jadi makin luas, teman Pro 2. Bukan cuma jadi penulis aja, tapi anak-anak muda ini bisa jadi kayak editor freelance, proofreader, atau ghostwriter, copywriter, ilustrator buku, book designer, content marketer, atau publisher independen, teman Pro 2. Nah, jadi kalau teman-teman Pro 2 nih suka nulis, suka ngedesain atau pemasaran digital, semuanya punya tempat di industri penerbitan ini. Nah, kalau dari teman Pro 2 sendiri gimana? Menurut kamu, sekarang lebih enak baca buku fisik atau buku e-book? Atau justru kamu lebih suka baca cerita di ponsel ya, kayak novel-novel singkat gitu? Nah, boleh sharing-sharing lewat WhatsApp di 0811 656 3033.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: ...94,8 FM. Produksi Polga.
7: Teman terbaik.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM. Pro 2.
4: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Wulan. Dan kita masih ngobrolin tentang self-publishing nih, dimana modalnya itu adalah kreativitas dan juga strategi. Karena self-publishing ini gak berarti kamu kerja sendirian loh. Justru penulis itu harus belajar jadi entrepreneur, mulai dari buat naskah terbaik, nentuin target pembaca, milih desain sampul yang menarik, sampai promosiin buku lewat medsos, teman Pro 2. Dan di era ekonomi digital gini, personal branding itu jadi salah satu kunci ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu dulu penulis itu ya cuman nulis doang, ngetik doang. Sekarang kalau kamu jadi penulis itu kamu juga harus aktif membangun komunitas ya, membangun komunitas pembaca, ngebangun fandom ya, yang orang-orang yang suka sama tulisan kamu. Kamu harus bisa buat konten, kamu harus bisa berinteraksi sama audiens ya kan, biasanya disebutnya author ya kan, dari author. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga menghadirkan Ecraft Hub, yaitu platform yang bisa ngebantu para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas jaringan, dapat pendampingan, ngakses program pemerintah, sampai ningkatin visibilitas usaha kreatif mereka. Artinya pemerintah ini ikut mendorong supaya karya-karya kreatif kamu itu nggak berhenti jadi hobi doang, tapi bisa berkembang jadi usaha yang tentunya punya nilai ekonomi nih, teman Pro 2. Bahkan untuk sebuah buku aja bisa berkembang jadi intellectual property atau IP yang nantinya bisa diadaptasi untuk jadi film, jadi series, jadi komik, audiobook, merchandise, sampai ke produk-produk kreatif lainnya ya kan. Banyak kayak Harry Potter itu kan awalnya yang coba-coba ditaruh sama J.K. Rowling di publishing. Terus pokoknya buku-buku karya-karya anak muda, jadi kayak Laskar Pelangi yang udah diadaptasi jadi film, yang filmnya juga laku banget di industri kita ini. Nah, kalau kamu punya buku sendiri, teman Pro 2, siapa orang pertama yang ingin kamu hadiahkan? Sahabatkah, orang tua, guru, atau orang-orang yang menginspirasi kamu? Boleh langsung aja ya, kalau mau sharing-sharing pengalaman kamu, siapa tahu nih ternyata ada banyak penulis-penulis tersembunyi di Sibolga ini. Langsung aja WhatsApp di 081-656-3033. Nanti kita balik lagi, teman Pro 2, setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Oke teman Pro 2, di tengah pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini banyak yang mengira nih. Banyak yang mengira-ngira bahwa industri buku itu udah gak dipakai lagi atau udah gak famous lagi lah istilahnya ya, udah gak hits lagi. Ternyata enggak loh, buku itu memang gak dibentuk fisik lagi ya, tapi udah berubah bentuk. Jadi sekarang udah ada e-book, udah ada audiobook, konten edukasi digital. Nah, tapi kebutuhan masyarakat terhadap cerita, pengetahuan, inspirasi itu tetap ada ya. Jadi industri penerbitan ini akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap jadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Nah, itu sebabnya anak muda itu punya peluang yang besar. Dimana kalau kamu suka menulis nih teman Pro 2, kamu bisa mulai untuk buat konten-konten digital yang isinya itu tulisan-tulisan atau cerita-cerita buatan kamu. Atau kalau kamu suka menggambar, kamu bisa berkolaborasi sama penulis untuk jadi ilustrator. Bisa desain, mungkin banyak penerbit yang butuh kreativitas kamu. Dan kalau kamu suka promosi, buku itu juga butuh strategi pemasaran digital. Jadi kalau di era ekonomi kreatif sekarang, itu gak cuma produk yang kita jual, tapi juga ide, cerita, kreativitas, dan juga nilai-nilai yang bisa kita ciptakan nih. Nah oke teman Pro 2, makasih banget udah dengerin ulang di Santai Siang Pro 2 hari ini. Semoga obrolan kita itu bisa jadi inspirasi kamu untuk mulai nulis. Dan ini bukan jadi sekedar hobi, tapi juga bisa jadi peluang usaha dan profesi, terutama di era ekonomi digital kali ini ya. Oke, walaupun pamit dulu sebentar, tetap semangat berkarya, tetap berinovasi. Dan ingat, setiap kata yang kamu tulis hari ini itu bisa jadi peluang besar di masa depan, teman Pro 2. Sampai ketemu di Santai Siang untuk UMKM, ekonomi kreatif dan ekonomi digital lagi. Nah, nanti kita akan masuk ke Santai Siang Informasi Olahraga. Jangan kemana-mana, tetap selalu dengerin Pro 2 Radio. Semoga teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM
2: Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: меня таблет бы краснути, а то мама нурутук чая рака.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman produk kita di Santai Informasi Olahraga, dan informasi olahraga kali ini datang dari Juventus Football Club yang resmi meminjamkan penyerang Luis Openda ke Olympic Lyonnais selama satu musim penuh. Nah, kesepakatan tersebut berlaku hingga 30 Juni 2027 di bursa transfer musim panas 2026. Juventus dan Lyon menyepakati nilai kompensasi peminjaman sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 71 miliar dan kepastian transfer diumumkan langsung melalui pernyataan resmi klub asal Turin tersebut. Nah, Openda sendiri sebelumnya bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman dari RB Leipzig pada awal musim 2025-2026. Penyerang asal Belgia itu kemudian menjalani satu musim bersama Bianconeri di berbagai kompetisi. Dan selama membela Juventus, Openda tampil dalam 34 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 997 menit. Jadi ia menyumbangkan 2 gol sebelum masa peminjamannya berakhir pada penghujung musim lalu. Nah, penampilan tersebut membuat Juventus memutuskan permainan Openda atau mempermanenkan nih dari RB Leipzig pada awal bursa transfer musim panas 2026.

Oke teman Brodo, berikutnya berita dari Sumba nih. Pulau Sumba memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi sport tourism melalui tradisi pacu kuda yang berkembang. Nah, keunikan budaya terkuda berpadu pada panorama alam yang menjadikan Sumba memiliki daya tarik tersendiri. Konfederasi Nasional Pondasi melihat pacu kuda Sumba memiliki nilai lebih dibandingkan kompetisi olahraga. Jadi tradisi lokal tersebut mampu menggabungkan prestasi, budaya, serta potensi pariwisata daerah. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pondasi Tiwarti Marsiano menilai Sumba memiliki potensi modal besar nih menuju panggung dunia. Dan menurutnya, kekuatan budaya berkuda menjadi fondasi utama mengembangkan sport tourism berkelanjutan.

Berikutnya berita olahraga dari dunia tenis. Anastasia Potapova meraih kemenangan perdananya di turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah berhasil menundukkan Venus Williams. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dan mengakhiri tren negatifnya dalam beberapa laga terakhir. Berdasarkan laporan WTA, Potapova mengalahkan Venus dengan skor 6-3, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 15 menit. Dan kemenangan itu diraih pada laga putaran pertama di William H. Fitzgerald Tennis Center Rabu 29 Juli 2026 tadi. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun yang dialami Potapova yang sebelumnya ia hanya memenangi 1 dari 5 pertandingan terakhirnya sejak turnamen Grand Slam Roland Garros di Juni 2026. Williams sempat memimpin 3-2 pada set pertama sebelum Potapova mengambil alih pertandingan dan petenis berusia 25 tahun itu merebut 7 game berturut-turut hingga menguasai jalannya laga.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke santai siang informasi entertainment. Nah, informasi entertainment kali ini datang dari film zombie nih, dari Korea Selatan. Jadi film zombie terbaru Colony itu hadir dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan film sejenisnya. Sutradara Yeon Sang-ho yang sukses lewat Train to Busan kali ini menghadirkan zombie yang gak hanya buas tapi juga mampu berpikir, belajar, dan berevolusi bersama sebagai satu kesatuan. Nah, dalam wawancara dengan Variety, Yeon menjelaskan bahwa para zombie di The Colony memiliki kecerdasan kolektif layaknya koloni. Artinya ketika satu zombie berkembang atau menemukan cara baru untuk menyerang, seluruh koloni langsung ikut beradaptasi. Jadi konsep ini terinspirasi dari organisme koloni yang ada di dunia nyata dan membuat ancaman dalam film terasa jauh lebih mengerikan. Jadi untuk memperkuat kesan tersebut, Yeon juga mengubah cara para zombie bergerak, di mana jika di Train to Busan itu melibatkan

Di lewat kisah ini, ia kembali mengangkat pertanyaan tentang makna menjadi manusia. Dan menurutnya, manusia tidak akan pernah bisa saling memahami secara sempurna. Tetapi justru ketidaksempurnaan perbedaan dan individualitas itulah yang membuat manusia tetap menjadi manusia, teman Bro 2. Nah itu dia tadi informasi entertainment hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada informasi entertainment lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
8: Pro 2 Sibolga,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Oke teman Pro 2, balik lagi di 98.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Informasi Entertainment, kali ini dari Marvel Studios, teman Pro 2. Ini udah kedengeran ya gosip-gosipnya ya di Comic Con kemarin, bahwa Black Panther 3 itu dipastikan tayang di bioskop di 15 Desember 2028 nanti. Nah kalau di film ketiga ini nih, Johnson akan memerankan Pangeran T'Challa kedua, putra dari mendiang T'Challa dan juga Nakis yang pertama kali diperkenalkan waktu kecil nih di Black Panther Wakanda Forever. Jadi kan inget tuh, waktu adiknya si T'Challa akhirnya tahu bahwa ternyata abangnya itu punya anak. Nah ceritanya ini ngikutin perjalanannya T'Challa kedua waktu beranjak dewasa dan mulai memikul tanggung jawab nih sebagai penerus pelindung Wakanda. Nah teman produser sutradara Ryan Coogler itu dipastikan kembali menggarap film ini. Dan selain itu, Letitia Wright yang memerankan adiknya T'Challa yaitu Suri, kemudian ada Winston Duke itu akan kembali memerankan Mbaku. Jadi pengumuman tersebut ini disampaikan langsung di panel Marvel Studios di ajang Comic Con kemarin, teman Pro 2. Nah ini salah satu gebrakan baru ya. Semua kan tahu ya dengan identiknya Wakanda Forever ya. Kemudian identik Chadwick Boseman yang mendiang Chadwick Boseman yang kemarin memerankan Black Panther dengan luar biasa. Nah Chadwick Boseman sendiri ini meninggal di tahun 2020 kemarin akibat kanker usus besar. Dan Marvel itu sendiri gak mencari penggantinya ya untuk memerankan T'Challa. Jadi diteruskan dengan Suri yang memerankan Black Panther. Dan kemudian akhirnya kita akan memperoleh Black Panther baru yaitu penerusnya T'Challa, yaitu T'Challa kedua, si Pangeran Wakanda, teman Pro 2. Nah, kehadiran David Johnson sebagai T'Challa kedua ini jadi awal babak baru waralaba Black Panther sendiri. Jadi aktor yang sebelumnya mencuri perhatian lewat Alien, Romulus and the Long White, nah sekarang dipercaya memerankan salah satu karakter paling ikonik di Marvel Cinematic Universe ya teman Pro 2, sekaligus membawa kisah Wakanda tentunya ke era yang baru. Ini jadi gak sabaran nih, Marvel Cinematic Universe-nya Wakanda Forever dengan Black Panther penerus dari T'Challa ya. Nah nanti teman Pro 2 kita bakal bahas lagi nih, masih seputar Marvel, tapi kali ini kita akan ngebahas Spider-Man. Nah jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2 masih dengan Marvel Cinematic Universe ya. Kali ini Marvel yang telah mengumumkan film keluaran terbaru mereka, Spider-Man Brand New Day ya, yang difilm disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan juga diproduksi sama Sony Pictures dan ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Summers nih. Jadi film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama ya, masih dengan perannya yang sama kayak Tom Holland, Zendaya dan juga Jacob Batalon. Nah, beberapa pemeran dari film sebelumnya ikut hadir kayak Michael Mandel sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk, teman berdua. Nah, kalau dari pemain barunya sendiri susunannya ada John Bertel yang akan jadi The Punisher, kemudian Liza Colon-Zayas yang berperan jadi detektif Jane the Wolf. Nah, film Spider-Man kali ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga dan juga science fiction ya. Yang os-nya itu I Miss You Every Brand New Day. Nah, udah pada denger ya pasti dari trailernya ya kan, Teman Pro 2. Nah, menariknya nih, lagu ini yang I Miss You Every Brand New Day itu diciptakan oleh 4EVENTS, band rock Indonesia yang membuat penggemar jadi semakin antusias nih nantiin penayangannya di bioskop. Jadi dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini akan dipastikan mendapatkan rating 9,1 di IMDb, teman Pro 2. Nah, ini sendiri film Spider-Man Brand New Day ini sendiri itu film sequel keempat ya dari Spider-Man sendiri, edisi Tom Holland yang nerusin plot No Way Home. Jadi di mana Spider-Man ini menghapus ingatan orang-orang tentang dirinya dan itu membuat Peter jadi terluka, Peter Parker ya, itu terluka dan harus kehilangan orang-orang terdekatnya termasuk Mary Jane atau MJ dan juga Ned. Tapi Ya namanya hidup ya, Peter Parker tetap menjalani hidup sebagai Spider-Man, membantu masyarakat mencegah kriminalitas walaupun sekarang dia berjuang sendirian. Jadi kesendirian itu membuat Peter mempertanyakan kembali putusannya, tapi beberapa penjahat dari masa lalu itu datang lagi teman Pro 2. Jadi mulai datang lagi membahayakan seisi kota. Nah ini bikin penasaran banget ya kan, mengenai kelanjutan dari Spider-Man trilogi, bukan trilogi karena udah edisi keempat ya kan. Jadi kita pengen tahu nih gimana Peter Parker menghadapi Brand New Day ini ya teman Pro 2. Nah Brand New Day sendiri dirilis di Indonesia hari ini 29 Juli 2026. Semoga ya segera hadir di bioskop yang ada di Pandan, jadi kita semua bisa nonton Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Nah itu dia tadi informasi entertainment di Santai Siang hari ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini di pukul 3 sore kita bakal hadirkan informasi lokal untuk teman Pro 2 semua. Stay tune di Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
7: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang dan kali ini di informasi lokal. Nah, informasi lokal datang dari Prakirawan BMKG FL Tobing Pinangsori Dewi Anastia Sida Uruk teman Pro 2 yang menyampaikan bahwa wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah itu didominasi cuaca cerah berawan sepanjang hari ini. Nah, informasi perakiran cuaca tersebut itu disampaikan dalam program Sibolga Pagi di Pro 1 RRI Sibolga di hari Rabu 29 Juli 2026. Nah, BMKG memperkirakan suhu udara di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah itu berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius sepanjang hari dengan tingkat kelembapan udara diprediksi berada pada kisaran 60% hingga 95%, sehingga masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca, teman Pro 2. Nah, pada malam hari sendiri hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Sibolga, Pandan, Baru, Sorkam, dan Pinangsori. Dan masyarakat di wilayah tersebut diharapkan tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan sambung lagi untuk informasi lokal kita di Santai Siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bal,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sampah yang ditaruh di situ.
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Kak. Kan ada tulisan
2: lagi,
0: di sini.
2: Kita akan ikuti
0: gini
2: siaran berjaringan Korwil 16 sore bercerita.
0: Kayak sisa makanan,
2: RRI Simorga, teman terbaik kamu.
0: Nah, kalau yang plastik botol sama kali ini masuk ke kantong organik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini, Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang.
3: Masih ada
0: lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
3: Oke, selamat ke 8.2 RRI Simorga, teman terbaik kamu. Kita balik lagi, teman Pro 2 semua di

0: udah berhasil diorbitkan, ya di istilahnya dibimbing dan diarahkan sesuai bakatnya ya Bang. Sebelum kita mulai nih, Abang Rafael boleh sapa-sapa teman Pro 2 semua ini.
1: Halo teman-teman Pro 2, saya Rafael Harselio Gentri, merupakan program director dari Vio Talent Management. Senang bertemu dengan kalian semua.
0: Oke, senang dengerin suaranya aja adem ini ya, suara Bang Rafael Sianturi ya. Jadi kelihatan banget bahwa ini kayaknya betul-betul bisa membimbing dan membina nih teman-teman Pro 2, talent-talent yang ada di Sibolga ini. Dan ntar lagi Indonesia mungkin ya.
1: Amin.
0: Bang ya. Oke teman-teman Pro 2, ini kita sebenarnya nggak sendirian ya, jadi ini merupakan Sore Bercerita ini siaran berjaringan Korwil 16 ya. Di sini kita bakal bareng ada Kak Hilda dari Gunung Sitoli. Kemudian nanti ada Bang Yuda dari Medan. Tapi kayaknya ntar lagi nyusul di Teman Pro 2. Dan siarannya juga disiarkan oleh stasiun pemancar Nia Selatan dan stasiun pemancar Tanjung Balai Teman Pro 2. Nah, sebelum ini sambil nunggu-nunggu Medan nih ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh ya mengenai talent management ini, Ulan mau Bang Rafael nih perkenalkan dirinya lengkap deh Bang. Bang Rafael Sianturi ini.
1: Oke, saya izin kembali memperkenalkan diri. Saya Rafael Harsilo Sianturi, Program Director dari Vio Talent Management, di mana Vio Talent Management ini merupakan manajemen yang home base-nya ada di Sibolga dan bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak muda melalui pageant, budaya, sosial dan bidang pendidikan sekarang, agar mereka bisa mengenal dirinya dan nantinya akan mempunyai prestasi di pada dirinya sendiri maupun masyarakat ke depannya.
0: Berarti Abang ini punya pengalaman di bidang itu?
1: Iya, sedikit tidaknya punya pengalaman di bidang itu. Ada di bidang sosial, ada bidang manajemen bisnis, maupun di bidang pendidikan.
0: Boleh ceritain nggak Bang, awalnya gimana Abang bisa terjun ke bidang talent management ini Bang Rafael?
1: Pertama kali terjun itu karena adik saya Violeta Sianturi itu menang Putri Remaja Indonesia. Mm-hmm. Ketika adik saya menang dan saya beserta kakak saya itu ada background manajemen bisnisnya, kita pada saat liburan itu berpikir, kita mau ngapain ya di liburan ini? Kita janganlah liburan yang cuma tidur saja. Jadi kita mau bermanfaat bagi masyarakat. Dan terbentuklah ide untuk membuat manajemen pigeon. Karena kita lihat di Sibolga ini anak-anak itu masih kurang percaya diri, banyak yang kurang percaya diri. Karena hal yang terdekat itu ada pigeon sebagai perantaranya untuk membentuk karakter tadi, kita membuatlah Vio Talent Management di bidang pigeon.
0: Jadi ini sebenarnya di Sibolga ini punya bakat-bakat terpendam lah ya.
1: Betul,
0: Bang, yang
1: Kak.
0: harus dipoles lagi.
1: Betul.
0: Jadi,
1: sekali.
0: Kalau boleh tahu Bang, ini tadi Abang kan katanya awalnya sebenarnya karena adik yang ikut pigeon juga, ya, kemudian pengenlah daripada nggak ada ini ya, daripada nggak ada kerjaan sambil liburan, akhirnya terbentuklah talent management ini. Kalau boleh tahu Bang, dasar ilmunya sebenarnya abang bisa terjun, tadi kan itunya ya, Abang itu ilmunya dari mana? Jelasin dong, Abang. Okay. Latar belakang edukasi.
1: Okay. Kebetulan edukasi saya atau latar belakang saya di bidang agribisnis. Saya baru graduate atau lulus kemarin. Jadi konsentrasinya pengembangan bisnis. Di sana saya belajar bagaimana cara membangun bisnis. Saya belajar bagaimana memanajemen suatu acara, proyek, dan lainnya. Juga saya bagaimana cara men-selling, komunikasi, serta hal-hal yang perlulah untuk membangun sebuah bisnis. Jadi saya kepikiran, kita sudah punya resource atau sumber daya, berarti tinggal bagaimana cara mengeksekusinya ke depan. Jadi waktu itu saya buat blueprintnya lah istilahnya. Blueprintnya saya buat apa aja yang kita dapat, apa yang kita punya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mempunyai suatu manajemen, dari mungkin legal standing,

0: ala undang-undang surat-surat usaha dan lain-lain, kemudian masalah advertising atau periklanan, masalah Instagram atau media sosial dan lain-lain, itu kita buat semua blueprintnya. Kemudian kita persempit lagi sampai pada terbentuklah Vio Talent Management.
1: Oke, gini bang, itu kan tadi abang bilang kan sebenarnya dasarnya dari bisnis dulu lah ya,
0: betul.
1: Bang. Dari bisnis dulu yang abang kembangkan ini sepertinya kayak remote ya kerjaannya ya. Jadi ini sebenarnya emang jadi full time job atau cuman sampingan aja terus dari hobi gitu. Ini tuh benar-benar mau dijadiin full time job nggak sama bang Rafael sendiri?
0: Okay. Ini kan berawal dari sebuah inisiatif sendiri ya, yang berakhir pada memang sekarang manajemennya sudah lebih proper. Kalau dibilang sebagai full time job, tidak, karena saya baru lulus S1 dan rencananya akan melanjutkan S2.
1: Gimana bang? S2-nya nih? Boleh dong
0: rencananya di Jerman. Di EAD scholarship namanya, program beasiswa dari pemerintah Jerman. Saya rencana nyoba itu. Mm-hmm. Kemudian balik ke pertanyaan lagi, untuk dijadiin full time job ke depannya bisa-bisa aja, namun saya lebih memilih sekarang untuk membuat ini sebagai part time atau hobi ya. Ini merupakan hobi dari kita tiga sekarang.
1: Hobi.
0: Karena masing-masing lagi mengerjakan pekerjaan tersendiri. Kayak kakak, dia lagi remote work dari Australia. Saya lagi pendaftaran S2 dan Violeta sendiri lagi pendaftaran S1 di Ontario University. Jadi ini sebagai hobi saja. Namun itu sama sekali tidak mengubah atau menurunkan kualitas dari program ini, karena kita punya orang-orang yang kita pilih tersendiri untuk mengeksekusinya.
1: Udah diturunkan lah.
0: Iya, udah turunkan ya. Mengeksekusinya. Jadi kita emang cuma evaluasi dan monitoring.
1: Oke, bang. Awal itu kan tadi ya, kenapa tiba-tiba terjun ya dari hobi, terus karena adik, terus punya koneksi juga ya. Nah, kalau misalnya menurut abang sendiri nih, kenapa pilihnya tadi ya, karena ternyata ada bakat-bakat terpendam di Sibolga, tapi kenapa pilihnya di bidang pageant talent managementnya?
0: Karena yang paling dekat sih di kita, gak? Karena sebenarnya kita udah coba cari beberapa bidang kemarin, kayak bidang pendidikan, karena kita tiga background kita tiga itu dari penerima beasiswa semua. Kita coba dari bidang komunikasi dan lain-lainnya, itu nggak ada yang mantap juga waktu kita diskusiin. Jadi emang Leta lagi panas-panasnya menang Putri Remaja Indonesia, ya udah kita eksekusi di yang paling ada aja dulu sekarang, di bidang pageant.
1: Yang pageant dulu.
0: Betul.
1: Ya. Nih kalau misalnya dilihat ya, abang kan udah ngelihat lah, ini ada nih bakat-bakat terpendam di Sibolga. Gimana nih? Gimana cara menemukan bakat-bakat itu? Karakter apa atau kemampuan apa yang biasanya paling dicari oleh abang Rafael Sianturi, sang talent director?
0: Indikatornya.
1: Iya, indikatornya apa nih bang?
0: Yang paling penting itu dia mau, ada niat memang.
1: Mau ya, kemauan yang penting.
0: Karena kita melihat, kita udah pernah ngurus banyak anak ya.
1: Berapa banyak nih lulusan dari Via Talent Management sendiri?
0: Berapa ya, puluhan kak, puluhan.
1: Udah sampai gak keinget lagi ya.
0: Jadi kita ada melihat perbedaan bahwasannya mana anak yang memang punya niat sejak awal atau memang cuma disuruh orang tuanya. Jadi kita lihat perbedaan, namun itu tidak masalah bagi kita karena memang tugas kita untuk di situ. Jadi pertama kita memang mau mencari orang-orang yang ada niatnya.
1: Niatnya
0: cuma pengen jadi model atau pigeon, tapi niat pengen maju, entah itu dari keberanian, dari komunikasi, dari tampil di depan umum, ataupun apapun itu. Karena kelas-kelas kita banyak kak sebenarnya.
1: Apa aja sih yang di talent management abang ini ajarkan untuk anak-anak talenta-talenta Sibolga yang pengen berprestasi ini? Okay. Kelas apa aja?
0: Pertama kita akan ajarkan kelas public speaking, gimana cara berbicara dengan baik, bagaimana cara berbicara di depan umum, dan nanti akan merujuk ke bagaimana cara public speaking oleh model atau pijat. Kemudian ada kelas bakat, kita akan melihat mereka tertarik di bidang-bidang apa saja. Apakah itu main musik, apakah itu menari, apakah itu menggambar dan lain-lain. Itu kita bisa jadikan sebuah kelebihan mereka dan kita
1: keunggulan
0: mereka untuk kita poles. Kemudian ada juga kelas catwalk. Kita akan ajari bagaimana cara mereka melakukan catwalk dengan benar, perempuan maupun laki-laki.
1: Oh, berarti nggak terbuka ini walaupun namanya pageant, tapi pageantnya untuk perempuan dan laki-laki.
0: Laki-laki, karena juga, pageant ya? Itu nggak terbatas pada satu gender aja, semua bisa ikut. Karena tahun kemarin, for information guys, itu putra cilik Nusantara kita dapat first runner up di Indonesia.
1: Oh, luar biasa ya. First runner up
0: di Indonesia. Dan kemudian apa tadi, public speaking bakat, public speaking bakat, kemudian kita ajari juga pengenalan catwalk dan pengenalan budaya terhadap pengenalan budaya di sekitarnya. Jadi kayak kemarin dari Taput, kita kenalin dia budaya Taput. Apa yang kamu, apa identitasmu, apa yang mau kamu tunjukkan dari Tapanuli Utara ini? Karena kamu bukan membawa namamu sendiri, kamu membawa nama daerahmu. Jadi selain itu kita juga kasih kayak kelas-kelas sampingan seperti kelas tesikotes, karena setiap ajang yang akan kita bawa ke nasional itu ada tesikotesnya, ada tes intelijensia umumnya dan lain-lain.
1: Berarti dipersiapkan dengan sematang-matangnya.
0: Betul,
1: lah ya Bang. Nih sebelum kita sambung lagi nih Bang Rafael nih, ini Ulan mau menyapa teman Pro 2 dan juga kakak-kakak, abang-abang nih, karena kita ini siaran berjaringan, kita nggak cuma di Pro 2 Sibolga, tapi kita juga bareng dengan Pro 2 Medan. Halo Pro 2 Medan, boleh kita sapa-sapa dulu nih, ada Bang Yuda.
2: Oke. Halo ya, selamat sore.
1: Ini suaranya Bang Argun nih.
2: Iya. This is kejutan ya.
1: Sebenarnya.
2: Iya, benar gitu. Ya, tapi sorry ya untuk teman-teman Sibolga sebelumnya. Jadi sore ini aku yang bawa, ada aku Argun ya, yang akan nemenin sore bercerita di tiga kota ya. Luar biasa.
1: Ini bulan hari ini ya. Pro 2 Medan ya.
2: Kuncinya. Oke. Ya Ulan, alhamdulillah Medan baik ya. Cuman cuacanya sore ini Rabu sore udah kelihatan mendung.
1: Udah kelihatan mendung ya, yep. Bang ya. Bang, di Medan lagi banyak festival-festival gak sih?
2: Wow, Medan luar biasa ya untuk sore hari ini. Hilda, Ulan dan juga Bang Rafael ya, sama teman Pro 2. Kita lagi ada event Pesta Rakyat ya, itu di Sumut, itu Pekaraya Sumatera Utara. Jadi memang sebulan penuh ini kita hadir terus di sana gitu. Jadi pas kali nih topiknya sama sore hari ini ya kan, kita bakal ngobrolin soal-soal talent-talent juga sih sama Bang Rafael pastinya.
1: Oke. Tadi kita udah sapa Bang Argun ya. Argun Pro 2 Medan, dan Ula mau sapa juga teman-teman Pro 2 yang di Gunung Sitoli. Nah, untuk di Gunung Sitoli ada Kak Hilda. Halo Kak Hilda.
3: Halo Kak Bula.
1: Halo Kak Hilda, gimana kabarnya?
3: Sehat, tapi cuacanya lagi gak mendukung banget ya. Akhir-akhir ini hujan.
1: Iya, kayaknya udah mendung-mendung juga nih di Sibolga, Kak Hilda.
3: Halo Kak Rafael.
0: Halo Kak.
3: Halo. Ini gimana kabarnya?
0: Baik Kak, baik.
1: Ini nyampe ke sana gak talent manajemennya nih Bang? Ke Gunung Sitoli, deket ya kan Kak?
0: Diusahakan benar, tahun benar. Depan masuk Kak.
3: Iya.
1: Oke,
3: nanti kita bantu deh untuk cari-cari talentnya.
0: Oke, Kak.
1: Oke, teman Pro 2. Tadi kita udah dengar sapaan dari Medan dan juga Gunung Sitoli ya, teman Pro 2. Nah, nanti kita akan lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol seru bareng Bang Rafael, Abang Da Rafael Sianturi ya. Tapi setelah lagu-lagu berikut ini ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga. Teman terbaik kamu.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.

0: Kamu sedang mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sore Bercerita. Rodua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Sore Bercerita bareng Wulan dan ada Kak Hilda di Produa Gunung Sitoli dan juga ada Bang Argun dari Produa Medan. Dan gak lupa ada bintang tamu spesial kita, ada Bang Rafael Sianturi. Nah, kita lanjut lagi nih, sharing-sharing ya Bang, ngobrol-ngobrol tentang talent management ini sendiri. Bang, kalau sebenarnya ada pengalaman apa aja Bang di bidang talent management ini sebelum Abang terjun atau bergerak di bidang apa gitu talent management Abang ini sebenarnya?
2: Oke, sebenarnya seperti yang tadi saya kurang elaborasi ya. Inti dari manajemen ini adalah untuk membentuk karakter anak muda agar lebih baik ke depannya. Tapi untuk membentuk itu kita punya banyak program. Kita pernah buat festival pariwisata Tapanuli tahun 2024, kita pernah buat acara-acara lain, kita buat crowning, kita buat kursus, kita buat less private di bidang tertentu juga ada. Jadi kalau dibilang sudah ngapain aja, kita sudah banyak. Kita udah jadi EO, kita sudah jadi manajemen pigeon dan lain-lainnya, begitu sih Kak.
1: Ini Abang sendiri yang ngerjain, Abang sendiri yang bergerak di bidang talent management ini, atau ada dibantu yang lain, atau hiring yang orang-orang tertentu Bang?
2: Tentunya dibantu oleh keluarga saya, yang terutama itu kakak dan adik saya sebagai orang, kita tiga ini sebenarnya Kak yang menjadi core dari manajemen ini, inti pembentuknya. Kemudian dibantu juga dengan keluarga saya mengisi posisi-posisi tertentu, dan kita hiring untuk sebagian posisi yang memang betul-betul hiring someone untuk kita pakai di kelas
1: kita. Someone with talent yang bisa nurunin ilmu-ilmunya.
2: Betul,
1: ya
2: Kak.
1: Untuk talenta-talenta muda di Sibolga.
2: Karena kan budaya banyak ya Kakak. Contohnya kayak kemarin ada bakat talent kita itu menari. Kita nggak pengen dia cuma satu tarian aja. Kita buat kemarin tarian 8 etnis Kak. Jadi karena keterbatasan kita untuk mengetahui setiap tarian itu, kita hiring orang untuk mereka ngajarkan bagaimana, misalnya tarian dari Simbalungun, kita hiring itu sekitar satu bulan, dua bulan, begitu Kak.
1: Ini sekaligus buka lapangan kerja.
2: Betul, buka lapangan kerja untuk orang-orang.
1: Talent manajemennya. Betul, nah, Kak. Sebelum kita lanjut nih, Bulan penasaran nih. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan nih sama teman-teman Produa yang gak cuman Sibolga yang dengerin kita, karena ada Produa Gunung Sitoli dan juga Produa Medan. Yang pertama mungkin kita ke Gunung Sitoli dulu. Halo Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Kak Hilda udah gabung gak bareng Sore Bercerita Sibolga? Oke, mungkin lagi gangguan di Gunung Sitoli ini. Kita ke Medan deh, ke Medan. Halo Bang Argun. Bang Argun. Oke, Bang Argun gimana? Ini kayaknya di Medan sama Gunung Sitoli lagi gangguan. Kita lanjut aja ngobrol-ngobrol dulu Kak, kita ya.
2: Karena mungkin hujan juga ya.
1: Tadi dari ceritanya Bang Argun sama Kak Hilda, tadi cuaca lagi nggak bagus ya di sana ya teman Produa semua. Nah, teman Produa.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Udah kedengeran nih. Halo Kak Hilda.
3: Halo. Dari tadi halo kayak kita teleponan aja ya.
1: Halo.
3: Oh iya. Nih. Tadi pertanyaannya dilempar ke Gusit ya?
1: Iya Kak, Kak Hilda, ini teman-teman Produa Gusit nih, Kakak yang mewakilin nih, ada nggak penasaran dengan Bang Rafael Sianturi dan talent manajemennya?
3: Nah, buat Bang Rafael sendiri sih pertanyaan dari kita nih, nah banyak nih, pasti banyak talent-talent muda yang berdiri di manajemen Bang Rafael sendiri. Nah, ada nggak satu talenta yang memang pisah dari manajemen Bang Rafli sendiri, terus mendirikan manajemen manajemennya sendiri. Ada nggak satu dari ribuan talent ataupun dari ratusan talent yang sudah dididik sama Bang Rafael sendiri?
2: Sejauh ini belum ada, Kak. Tapi kita bebas-bebas aja sih jika mereka memang mau bentuk talent tersendiri dan membina anak-anak. Yang kita bakal lebih senang karena ada juga yang membantu kita dalam misi kita ke depannya.
3: Oh, jadi belum ada,
2: belum
3: ya?
2: Ada, belum ada sama sekali.
3: Talent yang mendirikan manajemennya sendiri.
2: Belum ya? Ada.
3: Nah, ada nggak kiat-kiat tersendiri nih untuk membangun personal branding dari talent-talent di manajemen Vio sendiri? Kiat-kiat khusus gitu. Kan kadang nih talent-talent banyak nih, talent-talent yang memang kadang susah dibentuk gitu. Atau memang nggak fokus, apalagi anak-anak muda sekarang gen-gen Z ya. Kadang fokusnya di gadget gitu. Jadi mungkin Bang Rafael sendiri kadang susah membentuk suatu talent yang memang agak kadang bukan niatnya jadi talent gitu, tapi mungkin dari paksaan orang tua, teman, ataupun ikut-ikutan gitu.
2: Oke, Kak, sebenarnya kiat-kiatnya itu kita buat begini, Kak. Kita selalu bilang di waktu kita kelas, waktu kita kurs itu, kita selalu bilang kalau memang kalian tidak mau jadi talent, minimal ada yang kalian dapat di sini. Kita bakalan kasih kita bakalan kasih advice atau saran, masukan yang baik, dan itu persuasif, Kak. Kita sudah sering, kebetulan kita sudah sering berkomunikasi dengan anak-anak selama ini, jadi kita tahu gimana cara mempengaruhi pikiran mereka dengan konotasi yang baik, ya, Kak. Mempengaruhi pikiran dengan baik, terus kita bilang, jika setidaknya kamu gak mau jadi talent, setidaknya kamu bisa berbicara di depan orang, atau setidaknya kamu berani di kelas nanti. Jadi ini bukan cuma talent aja, bukan cuma soal enggak lenggo, catwalk, bakat. Kalau enggak mau bakat pun enggak apa-apa. Tapi coba aja, kita coba sama-sama. Inti dari talent management inilah, menjadikan kalian talenta-talenta yang baik. Jadi usahakan ada yang kalian dapat. Nah, memang susah, Kak, waktu awal-awalnya nih, ada yang enggak mau jadi talent, tapi dipaksa orang tuanya. Waktu di kelas catwalk emang dia perengut-perengut ya istilahnya.
3: Benar-benar.
2: Perengut-perengut.
3: Agak kesel gitu.
2: Betul, kelemar-kelemar. Tapi gak apa-apa, kita tetap bujuk, kita tetap bimbing. Kadang juga kita kasih hadiah-hadiah kecil kayak tos, kasih permen kalau sudah dapat, kasih ini, ayo-ayo makan es krim bareng, dan lain-lain. Nah, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kayak gitu. Sehingga hati mereka luluh, Kak, ke depannya. Kayak bahkan udah habis dari kelas catwalk, udah di kelas public speaking, sekarang mereka bilang lagi, "Bang, gak bisa ulang di kelas catwalk gak ya?" katanya. "Nyesal aku kemarin begitu," katanya. "Gak apa-apa, nanti kita sempetin lagi." Begitu sih, Kak, cara kiat-kiatnya sejauh ini.
3: Oke deh, itu aja deh, Kak Wulan, dari Gusip gitu. Mungkin ke Kak Argun dulu.
1: Oke, makasih banyak, Kak Hilda. Jadi biar dipersuasifkan, biar termotivasi
2: betul,
1: lagi ya,
2: betul.
1: Bang ya. Nah, sekarang kita ke Medan nih. Halo Bang Argun.
4: Ya, halo.
1: Halo Bang Argun. Tadi kedengeran nggak suara Ulan? Tadi ada gangguan nih.
4: Ya, nggak kedengeran. Ini baru bersih nih Ulan untuk dari Sibolga dan juga dari Gusit sama Bang Rafael. Alhamdulillah ini udah clear di sore ini. Ya.
1: Bang Argun, ya. Ada yang mau ditanya-tanya nggak sama Abang Darah Rafael nih?
4: Bener, luar biasa ya Bang Rafael, untuk Abang ya, mungkin ini teman pro 2 satu pelajaran juga ya untuk kita semuanya. Mungkin aku bakalan mulai Bang ya dari Medan, ini soal tantangan terbesar sih Bang ya. Jadi bisa dibilang apa tantangan terbesar mengelola talent muda Bang. Karena kan kita sama-sama tahu nih, talent muda itu kan Gen Z ya. Itu udah ada di era media sosial. Jadi menurut Bang Rafael, selaku seorang director talent ya, dalam membina seorang talent, ada nggak tantangan terbesarnya Bang?
2: Apa ada, lagi ada nggak? Ada tiga. Yang pertama itu tantangannya mood mereka, Kak.
4: Benar.
2: Waduh, anak-anak ini apalagi Gen Z ya, Kak. Saya sendiri juga Gen Z. Ya. Kadang kalau sudah mood nggak bagus tuh, pengen tidur aja, nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, jadi kadang tuh anak-anak yang didominasi oleh cewek ini, mereka nggak cuma pengen tidur Bang, kadang bahkan nangis di tempat Bang. Kalau kita dek salah jadi begini, kita bakalan lembut, tapi dia nggak, karena nggak pernah ditegur salah, mereka nangis. Nah, di sana kita kita harus mengenal kepribadian dan melihat lebih lagi kak jadinya ke anak ini. Ini anak kenapa ya sebenarnya? Kita komunikasi dengan orang tuanya, Bu tadi begini-begini kira-kira kenapa nggak ya? Ada masukan yang nggak dari ibu? Boleh bercerita, berdiskusi nggak biar kita tahu anaknya gimana? Jadi emang kita harus ngelihat deep dulu ke mereka. Kemudian kedua tantangan media sosial ya. Anak-anak ini terkadang memainkan media sosial itu terlalu tidak ada batasan, terlalu over. Jadi kita juga mengajarin di Vietnam Management. Setelah kamu keluar dari Vietnam Management, begini cara membuat sosial media yang baik. Inilah hal-hal yang kalian harusnya tonjolkan setelah kalian keluar dari sini. Contohnya memang dia setelah keluar dari kelas kita dia pengen nunjukin bakatnya atau nunjukin passionnya. Yep. Kalian framing nih ini yang nggak boleh kalian lakukan ini dan ini. Nggak apa-apa nanti kalian tanya ke kita aja. Kak, boleh nggak posting ini? Terkadang mereka ngeposting hal-hal yang kurang baik,
3: receh
2: untuk sebagai mereka yang sudah membawa nama daerah ke nasional. Yep. Banyak hal-hal begitu. Terus yang terakhir itu ada di tantangan mereka nggak mau ngapa-ngapain lagi setelah menerima juara atau menerima nominasi. Kita nggak mau cuma sementara ya program ini ya berdampak sama anak-anak. Ya udah dapat juara di nasional terus hilang di telan bumi nggak ngapa-ngapain. Kita nggak mau. Terkadang ada anak-anak bilang kan udah dapat juara ngapain lagi. Nah justru juara inilah awal permulaanmu ke depannya. Kalau kamu juara dan diam aja ya. Kamu gak jadi apa-apa lagi. Kita bakalan bilang itu terus dengan berbagai cara, Kak. Karena kita setelah program selesai, kita bakalan ngundang-ngundang mereka ke acara-acara kita sebagai mungkin pembicara, sebagai volunteer, kayak kemarin waktu bencana, dan hal-hal lainnya. Begitu, Kak. Jadi kita gak mau mereka redup.
4: Luar biasa nomor 2 ya, tantangan terbesar seorang director talent ternyata ini benar-benar dirasakan sama para pilot sendiri ya. Nah, Bang. Aku juga penasaran nih Bang Rafael ya. Sekarang kan menurut Bang Rafael ya, banyak kan anak muda itu ngerasa kayak harus viral dulu nih supaya dilirik. Nah, menurut Bang Rafael, benar nggak sih Bang seperti itu Bang?
2: Oke Kak. Kalau dari saya pribadi tuh kurang tepat atau kurang benar Kak. Karena itu saya bandingkan dengan hal yang menurut saya apple to apple ya. Kita bisa dibilang keren atau berbakat itu bukan dari kita sendiri yang bilang, harus dari orang lain. Nah, kalau memviralkan diri sendiri terutama dengan hal-hal yang kurang berkenan untuk nantinya bisa jadi seseorang atau sesuatu, itu kurang tepat gak?
4: Oke.
2: Jadi, penuhilah dirimu dengan hal-hal yang memang orang-orang lain butuhkan dan orang-orang lain tertarik untuk melihat dengan konotasi yang benar, barulah mereka sendiri akan memviralkan kamu. Barulah kamu bisa dibilang orang-orang yang tepat untuk viral di sekitar kita.
4: Jadi ya ternyata misalnya kan banyak ini ya kan para file anak-anak muda yang mungkin pengen viral dulu ya kan terus biar kelihatan ternyata nggak seperti itu ya itu hal-hal yang menurut kita semuanya ya apalah kurang-kurang ini ya kurang-kurang bisa diakui gitu ya.
2: Betul.
4: Nah aku juga penasaran nih Bang Rafael ya pernah nggak sih Bang ya ini menemukan seseorang yang awalnya biasa aja ya tapi setelah dibimbing oleh view management ya itu berkembangnya sangat luar biasa. Ada nggak sih Bang?
2: Pernah Kak. Dia baru menerima penghargaan sebagai Putri Cilik Nusantara Budaya tahun 2026 ini. Namanya Kunisa. Okay. Jadi awal-awal kita melihat itu dan berdasarkan pengakuan orang tuanya, Kunisa ini nggak mau ngapa-ngapain di kelas. Dia pinter, ngapa-ngapain dalam artian dia gak mau berbicara, gak mau ngelebihin dirinya selain daripada pinter, gak mau menonjolkan dirinya. Kayak tidak mau bersosialisasi secara lebih juga, dia tidak mau sama sekali. Namun setelah kita bimbing dan bahkan sebelum berangkat ke nasional, gurunya itu bilang ke muridnya, gurunya itu bilang kepada orang tuanya, Bu, kok Kunisa sekarang sering nunjuk tangan ya? Kok Kunisa sekarang lebih sering bicara? Bahkan dia kemarin waktu ada acara di sekolah, saya suruh dan minta untuk ngelit teman-temannya catwalk, dia bahkan semangat dan optimis, kayak dia bisa mempengaruhi teman-temannya. Nah, Queen Nisa inilah menjadi contoh bagi anak-anak di luar sana untuk, ya, kalau kamu memang ada mentor dan tempat untuk berkembang, teruslah berkembang di tempat itu. Dan ya, cari ilmumu. Jadi Queen Nisa ini merupakan contoh yang paling bisa saya katakan sekarang, Bang, karena baru banget terjadi, masih panas, Bang.
4: Dan ya memang bisa dibilang itu satu bukti juga ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 3 kota ya di sore ini memang benar-benar ngasih pelajaran sekali buat kita ya dari view management. Nah, Bang, mungkin aku bakalan lanjut lagi nih, Bang, ya, sama obrolan kita di sore hari ini. Mungkin ini lebih kayak bisa dibilang ya dalam membina talent sih, Bang, ya. Jadi selain kemampuan di depan kamera ya kan, siapa tahu nih ada anak muda sekarang yang pengen ngebuat bakat dirinya itu berkembang ya kan, tapi dia nggak punya kemampuan di depan kamera. Nah, terus juga soft skillnya kurang. Nah, dari Bang Vio sendiri ya, Bang Florian sendiri, apa soft skill apa yang paling penting dimiliki seorang talent, Bang? Selain kemampuan di depan kamera, ada nggak sih, Bang, yang bisa di-share buat teman Pro 2 biar bisa berkembang ke depannya?
2: Ada, Kak. Pertama, curiosity atau keingintahuan yang bisa diartikan niat. Jadi kayak mereka, aku sekarang sudah punya bakat dan pengen, tetapi bagaimana cara aku mengembangkannya? Karena kalau memang udah punya niat, udah punya curiosity itu, mereka bakal lakukan apapun caranya untuk mereka dapatkan itu. Sama seperti mungkin bayi ya yang melihat coklat di sana. Meskipun jauh, dia merangkak, dia guling-guling, yang penting dapat coklatnya biar manis di mulutnya. Kemudian ada yang kedua, ada grit atau kegigihan. Anak-anak tuh Gen Z sekarang ya, kalau mungkin di kantor-kantor yang sudah ngantor sekarang banyak dibilang kutu loncat. Kalau yang sekarang masih kuliah-kuliah atau baru lulus kuliah, banyak yang nggak konsisten terhadap apa yang dikerjakannya. Ya begitu, Bang. Jadi kekonsistenan ini perlu, karena semakin kamu konsisten itu akan bakalan menambah peluangmu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga mungkin adalah bagaimana kamu bisa culture and social awareness. Bagaimana kamu bisa melihat sekelilingmu, peka terhadap lingkunganmu, kemudian kamu membuat sesuatu yang beda dari orang lain untuk menggapai itu. Saya selalu bilang, Bang, sama orang-orang di luar sana bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang belum kamu dapatkan, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Saya selalu bilang, jangan berharap kamu lakukan hal yang sama tapi kamu mendapatkan hal yang berbeda. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi emang kamu harus lakukan yang berbeda dengan hal-hal atau soft skill tadi. Sebenarnya banyak, coba karena keterbatasan waktu, itulah tiga hal yang utama yang saya rangkum, Bang.
4: Oke. Nah, ini mungkin, Bang, dari Medan ya. Pas sekali karena memang kita lagi ngobrol sama director talent nih ya dari Vio Management yang ada di Sibolga. Ini mungkin, Bang, di era TikTok dan Instagram sekarang ya, apakah jumlah followers ini masih menjadi faktor utama dalam memilih talent, Bang?
2: Oh, tidak. Beberapa talent kita tidak mempunyai Instagram atau TikTok sama sekali, ya.
4: Serius?
2: Iya, serius, Kak. Kita menyuruh mereka setelah mereka keluar darinya, buatlah Instagram sekarang, buatlah TikTok sekarang. Personal branding juga perlu untuk kedepannya. Jadi nggak menjadi jaminan. Emang yang menjadi indikator kita untuk mereka bisa berkembang itu ya diri kalian sendiri.
1: Jadi scouting talentnya nggak di situ ya? Gimana? Jadi scouting ngambil audisinya nggak dari situ?
2: Nggak dari situ.
1: Scouting talent.
4: Benar-benar. Karena jujur ya, Ulan, Hilda ya, ini kalau kita yang sering kita temui nih ya kan, mungkin orang-orang yang anak-anak muda yang pengen masuk gabung ke manajemen, kok punya followers berapa ya kan, kok terus ini, nah ini maksud aku salah satu motivasi terbesar juga ya teman Pro 2, kalau misalnya kita pengen mulai dari bawah itu ya beneran ada nih orang yang pengen ngebantu kita gitu ya. Nah, mungkin terakhir dari Medan ya, Bang Floren. Bang Floren, Bang Rafael ya.
1: Bang Floren siapa? Bang Arun.
4: Bang Rafael ya. Kalau misalnya ada teman Pro 2 ya yang bercita-cita menjadi presenter, aktor, terus juga influencer atau public figure. Nah, langkah pertama apa yang harus mereka lakuin, Bang?
2: Oke, pertama cari setelah mereka tahu jadi pengen apa, yep, cari cara untuk pengen itu. Karena di era teknologi dan informasi yang menjamur, gak ada batasan lagi ya sekarang ya, informasi itu kamu bisa selalu bisa menemukan jalan untuk mendapatkan itu. Contoh kecilnya saja, kalau sekarang aku mau beralih jadi presenter, aku bakalan ngubungin RRI dari Instagram. Kak, ada nggak ya part time atau magang jadi presenter di RRI? Kalau aku mau jadi presiden sekarang, aku bakalan ngubungin KPU. Bisa nggak ya aku? Apa ya syaratnya? Jadi yang paling langkah pertama itu curiosity, keingintahuanmu yang akan mendorongmu untuk menemukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau itu. Bahkan abang bilang aja, Bang, Rafael mau jadi pengen apa? Aku mau jadi pengen menteri sekarang. Saya hubungin Pak Prabowo, Bang, dari internet. Saya hubungin mungkin sekretaris kabinet, bahkan wakil presiden. Bisa-bisa aja. Emang kecil kemungkinannya, tapi setelah itu akan terbuka kemungkinan dan jalan-jalan lain. Entahnya dibalas, kalau tidak dibalas saya hubungin orang lain. Jadi begitu, Bang. First step, temukan jalanmu dengan curiosity-mu. Kalau memang niat, kalau setengah-setengah ya janganlah, lebih baik kamu temukan apa yang memang betul jadi niatmu.
4: Berarti antara bakat dan konsisten lebih penting mana, Bang? Satu pertanyaan terakhir.
2: Konsisten, Bang.
4: Konsisten. Wow.
2: Konsisten.
1: Langsung cepat nih jawabannya.
2: Konsisten. Yeah.
4: Oke, luar biasa ya Hilda dan juga Ulan, Bang
1: Rafael,
4: ya terima kasih banyak sore hari ini udah bincang-bincang ya dari Pro2 Medan. Untuk teman Pro2 yang lagi dengerin kita, mungkin itu dulu, Ulan.
1: Oke, makasih banyak ya Bang Argun nih. Banyak banget nih yang digali sama Bang Argun nih. Jadi kayaknya tadi curiosity ya, apa aja yang sebenarnya dicari.
2: Betul.
1: Awalnya seperti apa.
2: Betul.
1: Kemudian tadi gak boleh oversharing ya media sosial ya.
2: Betul.
1: Oversharing, betul. Ya, itu bahasa-bahasa Gen Z ya kan.
2: Betul,
1: oversharing,
2: betul.
1: Terus viral, betul. Dan lain-lain itu yang dibentuk lah. Terus tadi salah satu kisah inspiratifnya ada Queen Nisa
2: Khaira Maulana.
1: Queen Nisa, dimana Queen Nisa ini dengan dia mengolah bakatnya, talentnya itu muncul talent yang baru, leadershipnya.
2: Betul
1: banget
2: sekali.
1: Ya ini luar biasa banget ya teman Pro2, ini banyak banget ilmu yang udah dibagi sama Bang Rafael. Nah, jangan kemana teman Pro2, nanti kita balik lagi di Sore Bercerita bareng Ulan di Semoga, dan ada Pro2 Medan dan juga Pro2 Gunung Stoy serta Stasiun Pemancar Tanjung Balai dan Stasiun Pemancar Nia Selatan. Stay tune di Pro2 Semolga, teman terbaik kamu.

0: Kamu sedang mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sore Bercerita. Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Bercerita bareng Wulan di Pro 2 RRI Sibolga dan juga bareng Kak Hilda di Gunung Sitoli dan juga Kak Argun di Pro 2 Medan dan juga bareng Bang Rafael ya. Bang Rafael, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya mengenai tadi apa yang paling dicari sebenarnya ya dari talenta-talenta muda. Kemudian gak boleh oversharing.
2: Betul.
1: Ya, gak boleh oversharing tadi. Kemudian tadi mengenai sebenarnya anak-anak ini gimana cara membentuk karakternya kembali ya dengan segala tantangannya, betul, dengan segala permasalahannya di Gen Z dan Gen Alpha, jangan
2: betul,
1: lupa Bang.
2: Gen Alpha, betul,
1: Gen
2: betul.
1: Alpha. Kita, tapi sebenarnya dari umur berapa sih Bang? Talent management abang ini merekrut anak-anak ini.
2: Sebenarnya kita nggak ada patokan umur, Kak. Kita yang penting dia dan orang tuanya mau, kita gas. Umur yang paling muda itu kalau tidak salah masih 6 atau 7 tahun ya kemarin. Ada orang tuka di Tapanuli Tengah sana. Untuk umur yang paling tua ada sekitar 17 atau 18 tahun.
1: 17 atau 18 iya. Tahun. Kalau boleh tahu nih Bang Rafael, prospek kedepannya gimana nih Bang? Kalau misalnya kita lihat kan kalau manajemen-manajemen talent gini kan apakah berkiblat seperti di Korea akan meneruskan menjadi karir kan? Diteruskan menjadi karir kah? Atau hanya sampai di mana bakatnya ini abis itu mereka boleh lepas gitu? Gimana Bang?
2: Tentunya kita pengen berkembang sih Kak. Kita kalau ngomong kelihatan kayak atau kepengen mau jadi yang di Korea-Korea sana, kita kepengen sebenarnya Kak. Kita kepengen, namun kan kita masih jalan pelan-pelan. Prospek kedepannya kita bakalan terus maintenance dan membentuk anak-anak di sekitar Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Raya inilah untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan berbagai acara dan juga kegiatan. Juga kita akan kita berencana mendapatkan lisensi tambahan. For your information, kalau kita sekarang ada pegang dua lisensi, Miss Culture Global Indonesia dan Putri Cilik Remaja Nusantara Indonesia, Putri Putra Cilik Nusantara Indonesia. Kemudian kita akan nambah nanti, soon akan kita kabari melalui media sosial kita apa lisensi yang akan kita pegang nanti.
1: Berikutnya ini ya, berikutnya ini untuk teman-teman Pro 2 di Gunung Sitoli, Medan juga bisa ya Bang,
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Gunung Sitoli, Medan, Sibolga ini apalagi sekitarnya Bang, ada ada acara ini nggak Bang yang bakal ini iya. Salah satu cara scouting yang baru nih.
2: Oh iya, sebagai bulan 11 ini sebagai informasi tambahan, Via Talent Management akan mengadakan perlombaan yang judulnya Bona Muda Tapanuli.
1: Apa itu Bang? Bona Muda Tapanuli?
2: Bona Muda Tapanuli adalah akar muda Tapanuli. Jadi dengan tema Beta Pature Bona Pasogit. Artinya ayo kita sama-sama memperbaiki tanah kelahiran kita.
1: Apa yang dicari?
2: Nah, jadi kita akan mencari anak-anak SMP dan SMA di seluruh Tapanuli Raya dari Samosir, Humbahas, Taput, Kota Sibolga, Tapteng dan Tapsel. Maaf ya Bang Agun dan Kak Hilda, Nias dan Medan OTW nanti ya.
1: OTW nanti.
2: Tapi tahun ini kita akan scouting di Tapanuli dulu. Kita akan mengumpulkan mereka untuk memberikan ide bagaimana cara mereka memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar daerah mereka. Nantinya setelah beberapa proses seleksi seperti esai, interview dan presentasi, mereka yang terpilih akan mengikuti workshop di Sibolga. Workshop ini untuk membentuk karakter mereka dan menambahkan ilmu pengetahuan mereka seperti cara berkomunikasi yang baik, cara menulis esai beasiswa, cara bersosialisasi, cara membentuk pemikiran dan lain-lain. Kemudian nanti yang menang top 5-nya akan atau 5 atau top 3 kemarin ya blueprintnya. Saya lupa enggak, top 5 atau top 3-nya akan diberikan beasiswa oleh Vio Talent Management. Begitu. Jadi teman-teman SMP atau SMA yang mendengar ini dan berada di Tapanuli Raya sekarang, segera persiapkan diri kalian
1: get ready yourself
2: and then Gradually yourself to get the scholarship, itu sih.
1: Gitu. Jadi ini salah satu cara scouting nyari talenta-talenta baru. Betul, di Tapanuli dengan, kalau tadi pageant bergerak juga ke bidang pendidikan.
2: Iya,
1: ya,
2: karena
1: ya,
2: cita-cita kita nggak cuma di bidang pageant dan budaya saja. Kita kemarin waktu bencana kita sudah bergerak ke bidang sosial, bagaimana cara kita membantu masyarakat secara berkelanjutan, dan sekarang kita akan bergerak juga menambahkan cabang kita istilahnya kak di bidang atau sektor pendidikan.
1: Oke, Bang, terakhir dari Wulan nih Bang, harapan Abang nih terhadap talenta-talenta muda, mungkin karena Bang Rafael masih bergeraknya di Sibolga Tapanuli dan Tapanuli Raya ya, ini apa Bang untuk kedepannya?
2: Harapannya supaya
1: mampu bersaing di nggak cuma tingkat nasional tapi internasional, gimana Bang?
2: Harapannya saya jangan takut ya dengan keterbatasan kalian, dan jangan malas cari cara untuk menuju atau mendapatkan hal yang kalian ingin tersebut, karena itu yang menjadi penyakit anak-anak muda sekarang. Intinya jangan takut dengan keterbatasan dan jangan malas mencari cara, mencari jalannya, karena kami juga punya banyak keterbatasan pada awalnya sebelum membentuk ini semua, sebelum mendapatkan ini semua. Kami punya banyak sekali keterbatasan, tapi kami tidak mau menganggap keterbatasan itu sebagai tembok yang menghalangi kami. Kalau kata orang Korea Selatan itu, enggak orang Korea Selatan sih, orang luar negeri, break your limit.
1: Berarti jangan di zona nyaman.
2: Betul,
1: aja.
2: Betul, break ya, your limit.
1: Oke, Kak Hilda, halo Kak Hilda, ini Ulan nyamuk lagi sama Gunung Stoli. Halo Kak Hilda, ini
3: ya, halo.
1: Sebelum kita tutup nih, ada lagi nggak yang mau ditanya sama Bang
3: kayaknya
1: Rafael?
3: Kayaknya cukup deh.
1: Kalau dari Bang Argun?
3: Bang Argunnya udah live kalinya.
1: Bang Argunnya udah live?
3: Udah.
1: Oke, ini kayaknya lagi banyak acara yang PRSU ya?
3: Benar.
1: Oke, teman Pro 2. Dari obrolan kita tadi teman Pro 2 bareng Abang dan Rafael Siantur, ini bisa banyak sekali hal yang bisa kita ambil ya. Jadi yang penting sebenarnya kalau teman Pro 2 di Gunung Sitoli, di Medan itu tadi menyimak ya, bahwa yang penting itu sebenarnya niat dulu. Kalau kamu mau mengembangkan bakat itu niat dulu. Kalau memang tadinya enggak niat, yang penting kamu kamu pengen sesuatu, kamu harus cari tahu jalannya. Curiosity tadi ya Bang.
2: Betul.
1: Terus jangan merasa begitu ada masalah terus gak mau lanjut lagi.
2: Betul,
1: ya Bang
2: berhenti.
1: Ya jangan langsung mental breakdown lah bahasa.
2: Betul.
1: Gen Z, gen alfanya ya. Kita
2: mental head gue kena nih.
1: Aduh, mental headnya kena ya, biasanya itu bahasanya ya Bang.
2: Betul.
1: Tapi disinilah di manajemen Abang ini dibantu untuk menguatkan mental juga ya, menghadapi berbagai, karena kalau misalnya dari ngomong di depan aja gak berani, gimana mau berkembang lagi ya.
2: Betul,
1: kan Bang.
2: Betul.
1: Nah, jadi teman Pro 2, kalau misalnya yang mau berkembang, yang paling penting itu adalah niatnya, cari tahu gimana jalannya. Dan kalau di dari Vio Management sendiri, misalnya kita belum tahu nih bakat kita apa, itu gimana Bang?
2: Kita bakalan temukan dari kesehariannya sih, kita bakalan tanya.
1: Nah,
2: keseharian misalnya nih Cindy, keseharian Cindy bagaimana? Keseharian Galuh bagaimana? Contohnya, aku Bang bersekolah, terus di sekolah sukanya mata pelajaran apa? Kita ulik semua gak?
1: Itu dia teh. Pesannya apa Bang untuk anak-anak muda yang ngerasa belum punya prestasi atau masih mencari jati diri nih Bang?
2: Oke,

0: lain, temukan yang paling dekat denganmu,
1: dan
0: yang ada di sekitarmu, yang paling sering kamu lakukan.
1: Dicari ya Bang.
0: Betul, jangan cari jauh-jauh dengan melihat orang kayak, oh bakat putri Indonesia ini menyanyi, kayak mana ya kalau aku nyanyi. Jangan, coba lihat dirimu, ulang dari awal. Aku bangun pagi aku ngapain? Main HP kah? Entahnya jadi influencer kamu bisa? Kita tidak tahu, cari yang dekat-dekat aja.
1: Kenalin diri sendiri.
0: Betul, kenalin diri sendiri.
1: Yang paling utama ya teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, luar biasa obrolan kita di Sore Bercerita hari ini. Ini terima kasih banyak untuk Kak Hilda dari Gunung Sitoli dan juga Bang Argun dari Pro 2 Medan. Makasih banyak udah ikut ngobrol-ngobrol di Sore Bercerita hari ini di tanggal 29 Juli 2026. Dan teman-teman Pro 2 semua yang udah ikut dengerin kita, semoga ya ini bermunculan kembali talenta-talenta muda berbakat ya. Dan diharapkan nih Bang Rafael bisa ikut membantu, gak cuman tadi ya Tapanuli Raya, tapi
0: betul,
1: bisa ke seluruh Indonesia ya, Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu siaran berjaringan Sore Bercerita kita. Dan sampai ketemu di Sore Bercerita berikutnya di kota lainnya. Stay tune di Pro 2 Raris Boga, teman terbaik kamu.
0: See you.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: ...94,8 FM, Broadway Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara, tetap di udara.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
0: Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kamu dengan aku Wulan. Dan sebentar lagi kamu akan bergabung dengan Bang Irfan yang akan nemenin kamu di jaga malam sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru dan lagu-lagu seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih, lihat. Ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting...
0: Apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Lulu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tegak maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman terbaik kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Selamat malam teman-teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Jose bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
2: Selamat malam.
1: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
2: Baru bangun lah.
1: Baru bangun ya?
2: Iya.
1: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
2: Betul.
1: Album lo bertajuk apa sih, Men?
2: Bertajuk itu artinya judul ya?
1: Judul.
2: Gak biasa pakai bahasa baku.
1: Bahasa baku.
2: Bertajuk Beda.
1: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
2: Ada 9.
1: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
2: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
1: Lu dipilih asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
2: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
1: Tumbuh kembang di Bandung.
2: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
1: Sumateranya mana?
2: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
1: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
2: ya.
1: Artis Anda.
2: Betul.
1: Betul banget ya.
2: Benar.
1: Terus.
2: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
1: Nah,
2: gimana tuh?
1: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
2: inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
1: Oke.
2: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
1: Oke.
2: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
2: Di Bandung, Flo.
1: Di Bandung.
2: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
2: Oh, yang ini. Ku takut tepat marah.
1: Trek-trek
2: ya.
1: Gua kira abang tukang bakso.
2: Yang itu trek-trek. Bener inget aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
2: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
2: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
2: Lagu-lagu, kayak lagu Rang, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
2: Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut
1: XX itu ya.
2: Iya, betul.
1: Terus
2: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirnya 2 lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
1: tahunan.
2: 2, ya.
1: 22, ya.
2: Ya.
1: 22 akhirnya.
2: Bisa gitu kan? Benar kan?
1: 22 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
2: 2 single.
1: Secara profesional.
2: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
2: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
2: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oh, kemana-kemana tuh.
2: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
2: gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, bisa sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
2: Itu pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak, oke aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
2: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin.

0: bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa, sebenernya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa.
0: Oh, iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Jadi ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja.
0: Iya, gitu kan.
1: Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih?
0: Gitu.
1: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer dulu ya?
1: Ngincer. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, okay. Single dulu,
1: single dulu. Jadi judulnya tuh bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Mukul Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu.
0: Oke.
1: Itu single tuh semua keluarkan. Dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua.
0: Okay.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setia Arimiesen.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng, dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda Ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda Ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go!
2: Lupa.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman berdua, masih barengan dengan Melisa.
2: Halo.
1: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman berdua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
2: Harus semangat
1: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya nggak sih?
2: Betul.
1: Kalau misalkan loyo-loyo, ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman-teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
2: Benar.
1: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
2: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
1: Iya.
2: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
1: apa
2: tapi capek gitu.
1: Iya.
2: Walaupun capek, walaupun lelah, kita harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
1: Iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
2: Siapa lagi? Iya.
1: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
2: Semuanya udah ada.
1: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
2: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
1: Oke.
2: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku gak yakin deh sama kamu. Pergi.
1: Oke.
2: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukan yang tak pernah peduli karena tiada rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Oke.
2: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
1: Oke.
2: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
1: Wow.
2: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
1: Iya, cinta sepihak ya.
2: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
1: tarik ulur,
2: keeping score gitu.
1: Wow. Ini banyak banget
2: jam. Banyak pasti.
1: Nih, yang kayak begini nih.
2: Nah.
1: Gak cewek, gak cowok.
2: Benar.
1: Gak tua, gak muda.
2: Itu. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
1: Oke.
2: Ini agak sedikit bodoh sih.
1: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
2: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
1: Oke.
2: Aku kasih semua.
1: Oke.
2: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Teman-teman gue juga kayak gini.
2: Iya kan?
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
2: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah,
1: okay.
2: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang
1: bahaya. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
2: Iya, terus kita nunggu. Kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke. Okay.
2: Dia sama orang lain gitu.
1: Oh.
2: Makanya lirik pertanyaan kan, kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
1: Tapi gak
2: bisa, gak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh, ini agak bodoh ya.
2: Ternyata sebenarnya.
1: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
2: Jadi dia adalah ciptaan
1: pribadi dia gak?
2: Bener.
1: Okay.
2: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bebas, orang Bandung.
1: Oke.
2: Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya, namanya Kizi. Iya.
1: Oke.
2: Enggak, dulu namanya Bilkis.
1: Namanya perempuan berarti?
2: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Web.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
2: Iya.
1: Terus.
2: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Kamar tuh.
2: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
1: Okay.
2: Aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
2: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kah yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo bener gitu kan. Tapi kan aku masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
2: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh nggak buat aku aja? Misal aku pakai, aku bilang gitu kan.
1: Okay.
2: Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Ya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja? Lelah-lelah segala macam. Lagu ini si Lelah masih available gak? Masih. Gue pake lah, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
2: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
2: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang denger demonya. Terus dia bilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah
1: ini. Tapi sempat lu tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
2: Patah hati Beb.
1: Oh gitu.
2: Karena biasa, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya betul.
2: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
2: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa jadi cinta monyet? Cintanya sedalam itu.
1: Aduh.
2: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
2: Nah,
1: sekarang dia udah bahagia.
2: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
2: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Maksudnya
2: kayak tidak. Tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Jadi lo bebasin tuh?
2: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung lo udah deh?
2: Iya.
1: Langsung bungkus.
2: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia tuh yang mikir.
1: Terus
2: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
2: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
2: joget
1: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kiri kanan, kiri kanan, kiri.
1: Goyangin.
0: Yoi, biar
1: bahu dikit, bantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Tembiel ini juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Tembiel, kabar.
0: Karena menurut gue Tembiel juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar
0: masih
1: banget.
0: Ada aja padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti gokok ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya okelah Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya no judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus aku pikir apa judulnya. Terus ketika pikir Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, ya,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu
0: ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Tapi itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, nanti berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau nggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau nggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini nggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda-beda semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kena rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note.
0: Uh-uh.
1: Dia bikin melodi jadi otak. Gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chord-nya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya
0: kuat juga ya berarti siapa?
1: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan
0: yeah,
1: semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Yeah,
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga ya. Kan, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, bener, aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penerbatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Habis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke. Okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Meja makan terus ya?
1: Iya, karena kita suka banget makan malam.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh nggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja begini gini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mam BTT langsung iya. Ternyata gak main-main nomor 2. Pasti juga Mam BTT juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam BTT DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih.
0: Sakit
1: nih gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, pasti banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti.
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Zalaris Mbak. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Okay.
1: Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau ada sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai soundnya Lisa Barisman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil perian mengucap. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melissa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melissa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melissa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti habis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melissa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melissa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Life Chat.

0: Melisa semua, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Coba

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Yeay! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Jangan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
3: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. Hei, pemuda, pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam

0: dalam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kita lagi galau, yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
2: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
3: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Feel by the wayside, like everyone else. I hate

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua

0: Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Teman terbaik kamu.

berdua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Rabu. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 dari Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
4: Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Seraya mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Berkaitan dengan alam kubur, arsatil kiamah, dan kaji dan setelahnya. Wa la tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kita tahu bahwa manusia ketika lahir menangis. Pertanda bahwa anak ini dan bayi ini sehat. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya tersenyum ketika mendengar tangisan sang anak. Ibunya gembira, bapaknya gembira, dan orang yang di sekitarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis. Menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan, maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, janganlah anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dan janganlah anda merasa takut dengan kejadian setelahnya. Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan. Dan apa yang akan dialami di arsatil kiamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya adab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, mereka adalah tersenyum. Dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrun nas ma la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Baginda Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang itu.
Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Maka ini adalah sejelek-jelek orang. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid dan amal soleh yang membuat ketika sakaratul maut dia tersenyum dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek ya, Pak, ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya info Pro 2 pukul 6 pagi. Paramount Pictures resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp, dan film tersebut menjadi proyek pertama utamanya Hollywood ya. Dimana Depp sejak tahun 2022 ya sudah tidak berkarir lagi, dilansir dari Variety. Nah, Ebenezer disutradarai oleh T. West dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens, A Christmas Carol, teman Pro 2. Nah, dalam film tersebut Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Jadi trailer terbaru memperlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan. Jadi ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Nah, dalam beberapa adegan Scrooge ini terlihat menyebarkan kebenciannya di jalanan bersalju dengan melempar bola salju kepada orang-orang. Nah, di akhir trailer, Depp sebagai Scrooge itu mengucapkan selamat, kalimat yang mengucapkan seperti ini ya, senang bisa kembali. Jadi sebelumnya Depp ini kehilangan perannya sebagai karakter Grindelwald dalam film Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore, dan peran tersebut kemudian digantikan oleh Mads Mikkelsen. Setelah itu Depp tampil dalam sejumlah film internasional seperti Minamata dan Jane Dubarry. Dan dia juga menyutradarai film independen Modi, Three Days on the Wing of Madness. Jadi kini karir Depp kembali berkembang melalui Ebenezer dan film aksi thriller produksi Lionsgate berjudul Day Drinker. Nah, selain Depp, film Ebenezer yang dibintangi Andrea Riseborough, Tremel Tillman, Ian McKellen, Rupert Green, dan Daisy Ridley. Tiba sendiri mengatakan adaptasi A Christmas Carol ini menjadi salah satu pengalaman awalnya mengenal genre horor. Dan film Ebenezer dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November 2026. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 6 pagi. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa? Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Wulan di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Udah menjelang akhir bulan ya, besok nih udah masuk akhir bulan ya, 31 Juli dan tanggal 1 Agustus kita akan menyambut ya, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus. Dan tentunya bakal banyak topik-topik seru yang bakal kita bawain. Nah, kalau di pagi hari ini kita santai-santai aja ya teman Pro 2. Kita bakal ngomongin tips-tips ringan, terus ngobrolin kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kayak kebiasaan last minute ya, yang susah hilang banget pasti teman Pro 2. Tahu nggak, ngerti nggak sebenarnya last minute ini? Jadi kayak yang udahlah masih setengah jam lagi gitu, atau nanti aja lah ngerjainnya udah di menit-menit terakhir atau di hamin satu, atau biasanya kalau misalnya ngerjain tuh SKS, sistem kerja kebut semalam ya teman Pro 2. Nah, kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Dimana kalau misalnya ada tugas yang sebenarnya udah dikasih dari seminggu bahkan sebulan yang lalu, tapi baru kamu kerjain di malam waktu deadline, jadi hamin satunya nih. Atau kamu baru belajar waktu besok paginya ujian. Kalau pernah, sama kita teman Pro 2. Jadi fenomena ini dikenal dengan istilah last minute atau kebiasaan nunda kerjaan sampai ke detik-detik terakhir teman Pro 2. Dan anehnya, meski tahu akibatnya gitu bikin panik, banyak orang tetap ngulanginnya. Dan menurut berbagai penelitian psikologi nih teman Pro 2, kebiasaan ini lebih sering dipengaruhi cara kita mengelola emosi dibandingkan sama kemampuan mengatur waktu. Jadi sebenarnya kita tuh udah tahu gitu, cuman kita udahlah nanti aja terakhir gitu, nanti aja lah gitu. Jadi akhirnya last minute ya kan. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin tentang itu, kenapa sih kebiasaan last minute ini susah banget hilang. Nah, sejujurnya Ulen juga orang yang last minute ya, maksudnya ya kadang materi-materi pelajaran itu baru masuk itu kalau misalnya di hamin satu dipelajari. Karena kalau misalnya di sebelum-sebelumnya itu kadang suka lupa gitu.

Ya kan. Ya, tapi bagusnya sebenarnya kalau misalnya belajar di awal itu diulang-ulang ya teman pro 2. Jadi bisa masuk dan gak lupa di akhir. Tapi ya itu dia ya, namanya manusia ya, banyak hilaf ya teman pro 2. Nah, teman pro 2, nanti kita bahas lagi sih. Kenapa kamu sering nunda kerjaan atau nunda tugas kamu? Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolka, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik
4: kamu. Pro 2.
5: Oke teman Pro 2, masih di 94.8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Dan untuk kamu semua yang baru bergabung bareng Wulan di hari Kamis 30 Juli 2026, selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau dipikir-pikir nih, kita nunda kerjaan atau nunda tugas itu sebenarnya kayak enak aja ya kan. Waktu tugas datang, otak kita milih aktivitas-aktivitas lain yang lebih menyenangkan tentunya ya. Kayak scrolling medsos, rebahan, nonton-nonton video lucu ya kan. Nah, tapi ada juga nih sebenarnya yang nunda kerjaan karena takut hasilnya jelek. Nah, kayak tadi ya yang kayak misalnya Ulan ya, nyontohin ini diri sendiri aja ya kan. Jadi kalau misalnya menghafal jauh sebelum hari ujian agak-agak gimana gitu, gak, takut gak inget di hari-harinya. Tapi kalau misalnya di hamin satu atau di subuhnya nih, itu belajar jadi lebih masuk lah. Nah, tapi beberapa orang malah, ya itu dia tadi ya, memang sengaja nunda karena ya males gitu ya kan nomor 2. Nah, akhirnya nih malah gagal dan gak mulai sama sekali. Padahal semakin lama kerjaan kita tunda, makin besarlah itu nanti masalahnya ya. Deadline gak berubah tapi waktu kita jadi makin dikit. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Apakah tipe yang langsung ngerjain tugas atau tim SKS, sistem kerja kebut semalam ya kan. Nah, bisa aja semua orang ya punya caranya masing-masing ya. Boleh kamu sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol di pagi hari ini ya, biar tambah seger kita di 0816563033. Mungkin teman Pro 2 kita tetap gak bisa selesai dengan mepet ya. Kita ngerasanya tetap bisanya ya di SKS-kan itu ya, di hamin berapa jam baru kita kerjain. Tapi kalau misalnya itu terus dilakuin nih, kebiasaannya memicu stres loh. Jadi kualitas kerjaan juga menurun. Jadi sistemnya jadi asal-asal ngerjainnya. Yang penting selesai aja ya kan. Dan tentunya kalau sistem kerja kebut semalam ini, itu ganggu kesehatan kamu karena kamu harus begadang loh teman Pro 2. Nah selain itu rasa percaya diri kamu juga bisa turun karena kamu jadi lebih sering nyalahin diri sendiri dan terus ngulang pola yang sama. Nah ingat, kemampuan itu penting tapi konsistensi itu jauh lebih menentukan hasil teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita bahas lagi nih topik-topik selanjutnya. Nah kamu boleh kirim-kirim obrolan kamu, sharing-sharing kamu di pagi hari ini, penyemangat pagi kamu ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 656 3033.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.